Nasimang leban momeni gitang hukna sona manaha, tau jol jol, ebarot marakni gitang huk nang skana man gen, gitang wa, ungkat pa atayaha, aro abri kosak tangsek kepao.

nasimang broni marakni gitrang hukna sona manaha tau jol jol rakhan sangmani gitrang hukna skana man gen gitrang wa asako nasan aro dukung nabe.

na simang rakhan sangmani gitang kok na sona mana ha terisani jamano aru yeno kema khabo na simang rakhan sangmani gitang kok na sona mana ha aru yanon ya program ko watani som

Ya nakashwani tura. Kita tam soing kapa sakan tikon dala tam ni program ona rem taksua. Na simang ya program ko rechagani sorpre kitam poin kitam sa meter medium wave. Pahaja sa chagani kola chigitam kilohertz dok na sona maninga. Dal hajagani kolgik tok plus ini august kolgik satarik skulbar atam.

0: Nasimang Limbert sangma aro uni dolni solar mithalani ki changko khna swaha ta mangipen program ko khnangna somai ta otok paji mini khola chiong ha aro somayo youth program o Balenson e sangma aro Trewelson CH marakni khad abag pa kha dengani gol phurang ko khnangna mangen
1: Kamsao di kumpulan kebasa kemandi dongan aro. Anda kini biara sabis mamang manfa kuja. Anda kini biara mamang kamkuba manfa kuja. Mungkin noko sabis ni sungsua kita. Ini dongingnya cem. Entah macam apa. Dari edar sekolah pura kepa mi apa saksa. Sekolah ni jol jol lekha kitab kenang bini noki rona di jolang jok. Anda kimi ri jolang itu dia biar ini sumbat pora iru sumateng, sumbat pora iru matung ha biar de leka kenan kitab kenang ri ang aku nak show imang, ay, nara baca nha dal de minis nha, anu biar de ay wa adal sekolah pora iha biming tangko si ru nama nuba niha nampung amang ni agan ana, anda kimi biar de job, wa bikom pora kepa, maiklas u pora ingan aran. Tahu bersiha bahasa ini, ini sedih sedih maksud cok ni agama. Jadi mung dari biar biko sihka cok mung. Na arah maya wah porai cok, maya una sok cok ni mung. Jadi biar biko porai bapa panjang ane pak leka genang.
2: Agan cok.
1: Agan ni mung angadi ya bersiha biko porai ade, biko pun ya bersiha pasca ane agama ha. Una jadi santi cok rumu, eras kulo nak kepade. Di sik bersi porai cok tahu biko mung ayang. Di kun badi kujama ni mung, unesa, beri sendi ABC di kudu maksud tu, kariu di kelas tiung gunok ni biagan kita agan aharo. Anda emang, anda kini golpo kai kai zaman tu, biara di kun poraik bapa, anda kudu na ade kariu di kelas tiung gunok de, kuwe, anda mude wa edal sekolah nak kepade di sisi ikajok, na sungdi. E komunia baca ni sa di komku koraya konmu ni dengan anak dia.
2: Di kom pasca ke bakal.
1: Oh eh, mana pangnan baca ni tu E ni baca ni kan, lagi kado ruang aku mana. Oh eh, E ni zaman tu B, B ni zaman tu lagi kado ruang kamu. Jadi dia deh, di kom pasca ni zaman. Baca ni kan E komu nado, nabo dongan ni dia deh cantik ha. Kado ruang.
2: Mana. Di apa sektor depansi sektor tu, di apa antang ni bisa ko tahun nuna pora na watata haramu. Di mana pora di apa dresenting pas kade ka ni ke kulo de. Di apa jenisalo ya mistik jenis cuma yang umu. Bersih tamna kencing dia de mistik keluar. Mistik keluar nuna depansi tu de. Di mana ia bersih ba dia mistik keluar di mana Sungsinya yang itu. Ini betul-betul bagaikan nukul tungsi mana.

0: 낙미 부리카 시야데 야들 주데 마이콤
1: 왜
0: 대판티가 보 나로 나 대판티가 바간조 아 에그리게테 갑파문 에게 어 마바 삽테 커뮤니케이션 갑파데 갑파쳔
1: 왜
0: 근데바 에게게 갑자 에게게 갑테 메나 페룽조 니마나 대판티가 바간 스카이나
1: 왜 왜 틱탁 틱탁 막 막나요 에게게 갑주데 페룽 아야
0: 페룽 아야 그막 삽테 갑파만 봐
1: 왜
0: 이나사 바가 바간 스카토 Tanpa tanpa sebab kerja kapten na, tanpa sebab kerja kapten na, mai mamang ko porai han na, kerja ta kapcung jok ni mana pagba mangning haru.
1: Mai pas
0: tungguan ini cantik ya. Di mana kita ni keman? Ni mana depan tiko mangning na, mandirang ada bata na, kengen Christian na tangkau ni acam beda. Christian na mandir mana Christian ni agan ni. Ni keman ya bersedia apa sih onin? Christian, ko beda Christian rabujok ya berside. Ya, agreed kon nami purai bujok. Ni mana tangkar tabungan ni mana depanti ko boko mangling haru.
1: Christian rakana.
0: Christian rakana. Ni boleh Christian rakana. Beda agreed kon subject tentang ni sampia. Ni unik zaman tu depanti ko boleh tangkar tabungan mana ni mana Christian ni beda yang ai jok. Mena sinema ni nama angin, biu sikit dengan nama angin.
1: Binah
0: lapen ni mesti panik twisting lah, panik mana ni mesti twisting mesti. Unggah tengah itu, yang nak kita kaya ni.
1: Lekin option, ia bayan. Caksa mandi mu, semua ni, semua dalam ni cuanin. Lekin kham sandi tu, sandi tu dia bawa tahun kham mantap tu. Kham mana ni mungkin dah ude. Antara na kham ciri rura oh mandeka semua ni dia mandamu. Una tahunun dia pun nukerti dunga haro. Pertama utan ni zaman udah dah udah biru sungguh ni itu dah apa sebab tangkap aja lah ang udah sungguh kiri yang lah. Ini pun diterang dia tahun kiri nih top macam apa napa. Ini kini tangsel udah dikapa pas dikapa ni tungkap apa nukho ni jola kita tahun ni jola kita ni di bahanaro. Di bagian ni dikapa.
0: Dikapa itu kena.
1: Ini kini mung dikapa mung Atamu tahun ni telah kita ni mesti kebapan tahun ni dikepa kuar memang hawa cahdalah na, naja hawa cahdalah.
0: Sorok kerang,
1: sorok kerangu, memang sorok kerang kuar itu dalam matengu dah udah bini dikepa dah, laki ni dua nawang rakyat mu semua manja de, laki yang gemuk cikgu ni memang bangwara, sorok kuasaku cuplai tu dong kepa, ikut lecok na, ikut lecok memang dah udah jadi nawang laki ni ayah maya ya. Rumi dia membati kita nikah ni makan mana?
0: Step lagi.
1: Membati akan ni. Jadi ni sekarang pada biasa tuan itu ni hidup. Yang lain tak ni? Yang lem,
0: lem,
1: drang, gem-gem waktu kemudian sengari kena ramadhan dal gempanya tu gempahaya deh.
0: Gempana kan?
1: Ramadhan jadi mukhan ni. Ni merokok mari biar esok ni mandi nawang tak kes, ani kemun biar mandi orang nampar, pakai barang nampar khat khat takinya.
0: Siapa deh?
1: Esok ni mandi nadi khat khat takinya tu pernah.
0: Oh.
1: Entah kemun, hai nok siri kemun, ni mesti idul pakai tu. Tapi nok puna idul pakai kemun, biar mai ban angkat kan ni kemun khatang thaya kamu.
0: Apa sih?
1: Khatang thaya ni kemun, tapi jika pakai deh, tak biar ibu matu naga nampar, cukup light puni tu matu naga cukup light lah tu pernah.
0: Oh.
1: Nukcin, tahun nak kaya ni makan ni rempah. Ini pun jadi mereka kisah aku tu akan jah.
0: Akan jah. Tapi light aku sana akan.
1: Light aku sana akan ya. Ya, tahun nak kena supaya berjadi jatrangku. Entah anda langsung kau deh. Ya light aku surumpun ni akan itu nari. Kadang thaya kamu. Tadi adik tahu kadang ani cak manaan. Bandar lang injok, sembasim semak injok. Tadi jatuh pada lemku sanjiba lempa dongja nukko. Entah kira. Jadi Light tu dembunyi akan nak, maya pun dembunyi akan angjuk. Ni mungkin ada uang light part nukungu. Lagi memang baku kahku nak karom, marahmu cecakku nak tahu. Tadi aku habis dia light tu dembunyi ni, tapi tu uang ramau ni pun nampak aku diskra emang. Jadi aku ni emang beri message tu, semua aku suka nak niat aro.
0: Light part apa cah?
1: Light part
0: kau yang.
1: Light part kau sih
0: suka niat. Kita an kahku tu beri. Jadi kita bawa kahani tu nampak.
1: Bawa kahani kita. Negeri tu tadi. Pada kini semua meng ya redku redin bayar, ayam petrol tak kembali kira sendiri ke pahagon, gempaan dongja ya. Pada kini semua meng ni akan tunggu. Nih jika kita sendiri berjudi semua ni pun manja.